otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nengira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel ananden azingasonga kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong asonga kau jong bele jong ila nama ilung abasdan tinanagi waldan zamanagi nama karing namas galden sabakersi

a soke da mbara fatas amin kai zina na do kirzing na kilmagi songo simoi ada kai aton den tile kai na do kirzing nama kilmagi simoi kazi tina tina skairi dele na lomping keng ana kirzing ken tulingo na ken jamela kila alom fi egis ki wazi vira den kirzing a soke da mbara fatas amin nama bere inal den kirzing ato u inal den kirzing I jamela na banjo kari I u inal den kirzing ana kirzing lomping den kwel Aining kwe in a kwa berengadro aining kwengi. Idina lomfi engis kwa yal kweli na kwa kila. Ala denzi kwel diuke kiruk alamba enzi kwengi. Asoke zamin barafatais amin. Ine na nama wela lang I warenka ana de inkirzi nama ingis amin. Dok lomfi in kwa ki aldo kerrekang. Ine na nama imbeleng lomfi in de imbeleng imbeleng illa matale imbeleng. Mata da embere I mata ina le remenva in do Brazil remenva ina mata os osle na den aya ni le den aya na manine wena is na na wena ana osandigle ina imbeleng ikiwo de ingis beleng lomfin do wala bi al karabang na kera ina manditi yanga a kera kezi are 12 kera aizingini aizinti namat ingwa indok imbeleng do ine indok in kera manditi yanga ayi fayda ayi anata keba fayda za keba alambay la karra kinyal illa tawra kinyal nama kwa kitar nga katine na nama tani ndok im gis beleng ine ine lomfin den beleng dok im beleng ine ki al kwa kila kang denga uringa kila da kirringel dual mi uringa kila da ki anata kirringel se tere kirringel nas kwa da ki kirringel na nama zin beleng indok indok nurin ala ada erengel idala aiba alang illa ana den duke trabeden den duke marang inal illa inal lambang illa alang illa fugo de beke nas kwad nyetti ni ereng na to ngad nyetti ni na kwad nyetti ni ereng na nama zin beleng inu albundina kwang diong nur inal kero zik nyetti ni ereng na lom bizi araiba lom bizi nas kwa lom bizi afaka na lom bizi dokana Asoke zami mbarafatais amin inaning airi nama uro na aingonis kembal dawa.

asoge zamin baraftes amin kain nira den kirden dok ine na nama wale ne inzi kumo in ayang akin al dele kiren ka deng arra ailong deng arra nama ilong ki ali kwel adang in kaing lombizi na kwengi na lombi eki wazi ingis kwa namangis ingis kwa ki al ninkang al kerre kang na nama wale zang in kumo kerra ziki kalunzi kwa kuzi kalun kerra deng anay ay kerra ay demeli na kerra du ada kerra keba kwa kameba na nama ki alom vinken dokola kang inkalung ina kerra dule ma du ki kerra aning ay ziti bazin jom marang kerra du ki kerra ada kerra keba du ada ngami ma nzi du aning ay ay ziti ayba na nama kwa da inkumo ki dain jaing na dain tuling na dain terring al tarrakan ki na tarra al kang idina kia kambal ka sunga tarraka lompi ni tarrafya idina yanina terring al kaing tarra ina lambal al kerran den terring wala kerran regging in kaing den anay ay anay jammeli adan kerran kaing na dain jaing al kaing kwandio I kaing alang kwazi anay kau adan kirringel na alang kwazi anay kani tam kani kwa kilada anay kemba ada anay kemba ada idin koje ki wazi kidain jang kwandio alang inkaing alang zikringel adan kwazi kiring al nur kang adan nur ke adan kwazi kiringel lambang adan kwazi kiringel na nama lompi ine imbele tonga jamele na dain jang ki al lompi ke dogala kang ho akamba ina kaim bal ho tambala ka al kwa kan na ho kaim bas marang inkaing ala kwela lang adan kereng na dain di jereng ingi keri ho ki kituli ngai ba la dain jereng in long adan kaing kilma dio kinal kaing kay adan kergel kana in allom finke belake dikel maleka na dombra dikel maleka ne ikongo igen allom vi belen alanki de lekay nana ma wadan in kumo lom vi puraki na al ex belenki ozi alki kerrakan nanki nurokan idele jamela kema ijamele chongande jameli nana ma kwela dan kiro ikayen kel maleka in adan in kumo malaki kingang na in belen bi ki al anay kan kerran dinen den kerran ke nyetti ni kan asoge dem baraftes amin inen ayrena ma oro nisken kari wawa.

bayla wingala a beleki mitile nam beleki mitile te a dogwenya aisan mitil kirpali na bintile mbeleng a din giti ba duon to lele a songatu le din giti ba duon to lele songatu le na imitil isi abatulen ko na kigila a dere otan so maki yani otan iske anan kidi en kirsin wete is dik nama ka kaula dik yanga dik boru kin iskin kwel randi en kirsin wo da embere kimtil lete no minding kaulan kirsin wo kaulan kin kwa duobi duo alke dinen dio alwaske en kaula ke daki abam kwa duobi duo ka coming incoming nana orre en duobi duoki por dogis in undul orre albake dinen dio albas den kaula ke kien kaula ke na kaule na ine ji aba yelna njual kin tulanga ge ba kin tulanga ge ba al dun tulanga ge yi indalang dok bakin si na jio mukin si na jio na duong si na iri jegiti neji al duong si iri jegiti na duong kaula jwel alang jalo indalang ila du al kenga ga dere tulas ayibo na ma tulen jalna jo jegila kwadi king al kwang kaula kaule kotenga lan tulle kaule ina kaule wona king si wala dere jamalas ayiba na ma ila ina da mitilin beleng din giti ba duon tulele son aikere ene kwa al kwang kaula si jarreben kawe alan kul kotenga nan kotenga alan zu kwang kaulan dio kaula kenga kundura nus kebia tule ridio kwang kaulan dio kotenga bas ere duo aye de wo ini bas ye nastani kaula kyo undul no ay lay ngi duo ba jang diinti bas ngelum kin kaula si bas ngelum na jawl kwale ajaniba ade janni dogela ajaniba kinge marang tulas oyu ndile tulas oyu aba tulle nyona jegela sa aba kwa kina nyore kawe porin jalole gisi baykil musimo ene kala kwal kawe dien jawol kikien galangal kawe batara sendui

0: Najesi oso aude tulile naden faltara tanya kyaba.
1: Ena dokera naskai se dain daraite. Na namagal kuera lang yani asan kung na kaing dain dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing. Ete namakuel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini albaki kundul naskai dain goren darai. Na ete namakuel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu to kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na koron iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia. Lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria. Ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarakenga nama sok uwer kwankenga. Lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia. Ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga. Lompi nama iresi jawelteria. Ide ila nama arrakenga na ila nangsarekenga. Ila nama sok awel kwankenga. Lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al loto ini nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songa tu lekenga. Lea lompi nama inkwa jundi nasuru nasuru koronga ke na kwa. Na kwa na kwa kire. Jundi nas lompi koronga ke na kwa kire. Na dainga na koronga suru iri. Na kwa kireri. Nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker. Nama indala enga. Suru namas kurunga kya. Na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker. Kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker. Lompi nama ilazi jagila. Na songa tulle kenga. Ila nama arra kenga. Na ila nasare kenga. Ila nama sok isle kenga. Ide lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain. Jawilin tas de. Jundi na ila herrake jawilin tas de. Nas lo tosi ki lo lul kerkerpia. Na au na nas tari tari impian nina al gis ayeng jangar paliti. Nas sok na kwalda. Nas sok na kwalda si kerkerpia. Na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga. Ide lompi nama heranga ou apangapia. Hera apakwang. nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kenga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kien jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kien jaloma kerker lompi nama ile si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingyal surungiri ila nama arrakenga ila nama arrakenga na ila nama sarkenga ila nama sok oskenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba salapis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalaman nama indala enga lompi nama karaba judanga isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kilasi jegila namas songa tule enga ina tabanda ngal di ina girenka nanamugal dudi kwel walagal kwela langin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping.